hi akashwani aizola ne kan program hi mira mai meter zanga somnga panga point panga kilohertz zanga somli megahertz za point pasari le akashwani aizol youtube channel atangte apuan swa ane kan program hi fi achata ka ilongai thak the kan be se voin joni sompani zirtobni atana kan hun voi khatna kan lo chanta tukina kan program ngai thadote in zavain sibai kan boka se o Program announcer hi Lalin Ome Kaniya, Control Room Engineer Duty, KVL Ruata.

hi Akash Vani Aizol FM zo oiza point pasari changa puanso ani RJ Lomikani a ngai thatu te tuk thar che bai ule he kar top te kan lo thleng hna le ta a kar top hun cha tak mang turin do sangna kan hlan thar che oni o ngai thatu te ti chuan vo in kan hun man dan tura kan chomalam hun man dan tori kan puang non le ange ngai thatu ten in lo man chang kai takin dariat le mini somli chang hian in zai fokin pathian fakna la kan ngai thawanga ti chuan dar kwale mini som nya hian supply na chunjamanga dar soma hian hindi la ina chunjam le ang dar som le mini somli a hian arjus choice leng zem mizo kha kan ngai tha anga ti chuan dar som pakhare mini som nya hian supply na chunjam le anga dar som pani a hian hindi la ina chunjam le donani khati jong kha kan ngai tha phodanga ti chuan chon hun kan man le hona karon pon chunjam le donia ton chuma hian kan soita kan khan zai fokin pathian fakna la in bu kan lo chan to a hindi lamoi takin ti chuan tu na hian mi zo la pathia fakna la kan ngai la vele thunga nga pbk lian khuman o makata ti la sakhian bul kan chananga ngai thatu te bul min lo chan pui tu te in zawai ta han karan la ni o

Hei, Akashwani Aizol, FM zo oi zapo in pasere chunga puan swani voin juni som pan hi sang ni som ni paruk zer top ni a kan hun chu kan lawmang zo ta a milangai thatu zong zong te chunga lom thu kan soya nak tu kan hun ngai a milangai thale cheu donya program puang tu hi larin pui kani a control room